0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ye, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: John, angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro,
1: bangun bro.
2: Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Kember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk ragam informasi dengan mengetengahkan lagu-lagu dangdut kami cukupkan hingga di sini. Selanjutnya kita akan jalan tepat pukul 15 saat kita akan beralih ke sesi acara berikutnya. Tetaplah setia bersama kami dan selamat sore, selamat menantikan aktivitas Anda di berikutnya dan juga selamat menantikan waktu yang terbaik selama kita mengejar keterbaikan untuk masa depan kita. Sampai jumpa untuk Prodangdut di lain waktu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Pendengar, lagu yang indah persembahan dari Memes Pesawatku sudah hadir menghantarkan kita saat ini pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya harapan kita di suasana sore dengan cuaca yang masih tetap bersahabat, semoga tetap memberi dampak yang terbaik untuk segala aktivitas dan rutinitas kita. Dan pendengar, di sore ini kita juga melihat lapangan Simaremare Kota Sibolga sudah mulai ramai dikunjungi oleh warga tua dan muda untuk melaksanakan olahraga. Dan tentu jenis olahraga yang paling cenderung dilaksanakan di lapangan Simaremare yaitu jogging ataupun lari sore. Dan beragam kegiatan olahraga lainnya, baik itu dari mini soccer dan lain sebagainya. Dan ini menjadi pertanda yang terbaik bahwa kesadaran warga Kota Sibolga akan pentingnya kesehatan semakin meningkat dan hendaknya kita lestarikan sampai ke generasi-generasi berikutnya.

0: apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat sore, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya guna meningkatkan produksi, pemerintah daerah perlu melakukan sejumlah program bagi pelaku UMKM. Dua warga Kecamatan Pinang Sori diamankan polisi setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti belasan gram. Dan inilah berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, banjir bandang di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 18 Juli 2026 kemarin juga menghantam sekaligus merusak gedung dan fasilitas sekolah di daerah tersebut. Salah satunya SD Negeri 155678 Hutana Bolon 2. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
1: Banjir bandang yang melanda Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapoltinga Tapteng tidak hanya merendam jalan dan pemukiman warga, namun juga menghantam gedung sekolah dasar SD di daerah itu. Gedung sekolah yang diterjang banjir bandang diantaranya SD Negeri 155678 Hutana Bolon 2. Kepala SD Negeri 155678 Hutana Bolon 2, Ramianum Tambunan menyebut material lumpur setinggi lutut orang dewasa telah merendam ruangan kelas di sekolah tersebut. Selain itu, gelondongan kayu yang terseret banjir juga ikut merusak gedung maupun fasilitas sekolah. Menurutnya, hampir seluruh ruangan dan halaman sekolah terendam lumpur banjir, sehingga aktivitas belajar mengajar terhenti sementara waktu. Karena itu, Ramianum meminta perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera meninjau sekolah mereka yang rusak parah dan mempercepat proses perbaikan.
2: Tolong kami, biar bisa kami besok proses belajar mengajar di sekolah kami ini. Inilah kayu yang sangat-sangat besar, bangku-bangku hanyut semua. Bagaimanalah kami buat ini sekolah kami ini? Tidak bisa lagi apa yang kami ucapkan, hanya Tuhanlah yang mengetahui bagaimana capeknya kami memperbaiki sekolah kami ini. Tidak bisa lagi dipakai, tidak bisa lagi dipakai, ini hancur semua, hancur, air semua masuk ke dalam kelas, hancur semua. Ini lagi, kelas 5, kelas 4B, habis semua. Tidak bisa lagi kami besok proses belajar mengajar di sekolah kami ini, bagaimanalah kami, tolong Bapak Pemerintah, datang dulu ke sekolah kami ini, kunjungi sekolah kami ini. Bapak Pemerintah, kunjungi sekolah kami ini, bagaimana kami besok belajar di sini.
1: Selain sekolah di Hutana Bolon, kerusakan gedung sekolah akibat banjir bandang juga terjadi di SD Negeri 152981 Tuka 1A dan SD Negeri 152982 Tuka 1B. Di kedua sekolah itu, ratusan siswa terpaksa diliburkan hingga adanya perbaikan sekaligus pembersihan material banjir. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Dua warga Kecamatan Pinang Sori diamankan polisi setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti belasan gram. Laporan disampaikan James Franciscus.
3: Polres Tapanuli Tengah membekuk dua pria yang diduga kuat sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Penangkapan berlangsung di sebuah rumah samping minimarket Jalan Siboga Padang Selimpuan, Lingkungan 2, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada Jumat 17 Juli 2026 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kasihumas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarlimo menjelaskan, kedua terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial HPS 35 tahun dan ES alias UB 31 tahun. Keduanya diketahui merupakan warga yang berdomisili di sekitar lokasi kejadian.
4: Menanggapi laporan warga, tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil menyergap kedua pelaku di tempat kejadian perkara. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti dari tangan para terduga pelaku dari HPS. Tim kami berhasil menyita 3 paket sabu siap edar dengan berat bruto 2 gram yang disembunyikan di dalam wadah minyak rambut dan penutup kotak. Sementara itu, datangan ES alias UB disita 4 paket sabu seberat bruto 9,45 gram. 1 unit timbangan digital, 15 lembar plastik klip kosong, 2 buah sendok sabu dari pipet, 1 unit ponsel serta uang tunai sebesar Rp350.000 yang diduga hasil penjualan.
3: Guna menjalani pemeriksaan intensif, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti langsung diboyong ke Mapolres Lombok Tengah. Atas perbuatannya, para pelaku terancam dijerat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. James melaporkan.
0: Polres Padang Sidimpuan menangkap seorang pengedar narkotika jenis sabu di Kelurahan Pijar Koling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jiga.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Sidimpuan berhasil membongkar kasus peredaran narkotika jenis sabu. Polisi menangkap seorang pemuda berinisial IS, warga Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijar Koling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Berawal dari laporan sekaligus kecurigaan warga terhadap aktivitas di kediaman pelaku yang kerap dijadikan tempat transaksi gelap narkotika, polisi pun bergerak cepat dengan mendatangi rumah pelaku dan langsung melakukan penggeledahan didampingi aparat pemerintah setempat. Saat proses penggeledahan, polisi akhirnya menemukan barang haram narkoba jenis sabu yang disembunyikan pelaku di dalam kloset kamar mandi. Di TKP, polisi menemukan 5 bungkus sabu diperkirakan seberat 23,84 gram. Selain narkoba, polisi juga menyita timbangan digital dan diduga kuat pelaku IS merupakan salah satu pengedar narkoba di Pijar Koling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Kemudian pelaku beserta barang bukti diboyong ke Mapolres Padang Sidimpuan untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan dan kemudian dijerat dengan pasal 114 Yunto pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
5: Yang tahu ini siapa aja, kau tuh gimana?
6: Siapa yang tahu?
5: Ada anggota mulai yang lain?
6: Benar.
5: Enggak apa-apa, ini adik-adikmu enggak tahu?
6: Adik-adik yang tahu enggak? Dari mana, Mam? Saya sampai kita mencapai dah.
7: Atas narkoba di dusun ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Gini. Oh, baik, baik, baik. Ya.
1: Pasca penangkapan pengedar narkoba di daerah Pijar Koling, Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegoh Deski memastikan tidak ada ruang bagi pelaku narkoba baik pengguna, pengedar maupun bandar. Polisi akan tetap konsisten memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya dengan meminta dukungan masyarakat, juga masa depan generasi bangsa. Demikian Muaf dan Ciga melaporkan.
0: Korban dan terlapor dalam kasus dugaan pencurian besi milik PT Mojur Timber sepakat berdamai setelah menjalani mediasi yang difasilitasi Polsek Kolang. Berikut laporan James Franciscus.
3: Polsek Kolang berhasil memfasilitasi mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan terkait dugaan tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di area PT Punjer Timber, Dusun 1 Pargadungan, Desa Tapianuli 1, Kecamatan Tapianuli, Kabupaten Tapu Tengah. Kasih Humas Polres Tapu Tengah, Ibtu Anto Patarlimo menjelaskan, mediasi yang berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 itu di Mapolsek Kolang didasarkan pada laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh pihak korban, Jantoni Arisinaga, selaku perwakilan dari PT Mojur Timber.
4: Kasus ini bermula dari peristiwa pengambilan besi milik PT Mojur Timber seberat kurang lebih 30 kg oleh terlapor berinisial GS umur 41 tahun. Kejadian tersebut terjadi di area perusahaan pada Minggu 19 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Pihak perusahaan menaksir kerugian material akibat kejadian tersebut kurang dari Rp300.000. Pertemuan mediasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kolang, AKP IE Simatupang, didampingi oleh pejabat KSPK Bribda Sahdan Malau dan Babin Kamtibmas Aibda Raidin Tambunan. Turut hadir kedua belah pihak yang bersengketa, yakni Jantoni Arisinaga yang merupakan pihak pertama atau korban dan Gusman Lubis, pihak kedua atau terlapor, serta saksi Indra Waruhu atau paman pihak kedua.
3: Dalam proses mediasi tersebut, kedua belah pihak menunjukkan etika baik dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalan damai secara kekeluargaan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan bersama. Pihak kedua mengakui kesalahannya, memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, baik kepada pihak pertama maupun pihak lain. James melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Sumatera Utara menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bantuan BPBD Sumut itu diserahkan melalui posko pengungsian Gereja HKBP Sipange. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara BPBD Sumut menyalurkan bantuan kepada korban banjir di posko pengungsian Gereja HKBP Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapol Tengah, Tapteng pada Senin 20 Juli 2026. Adapun bantuan yang disalurkan berupa logistik dan alat kebutuhan rumah tangga. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Sumut, Ramayana Saragi, menyerahkan logistik yang dibutuhkan para korban bencana banjir kepada Pendeta HKBP Sipange, Bornok Sihombing.
8: Sebagai bentuk keprihatinan Pak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Muhammad Robert Nasution, kepada warga terdampak bencana di Tapanuli Tengah, khususnya pada hari ini, kejadian kemarin itu, Kelurahan Sipange ini, informasi yang sampai kepada kami terdapat 145 pengungsi, dan sebagai bentuk kepedulian Pak Gubernur Sumatera Utara terhadap para pengungsi, beliau menyampaikan bantuan berupa logistik dan alat-alat kebutuhan rumah tangga untuk disampaikan kepada masyarakat terdampak. Semoga Pak Pendeta, Pak Camat, Pak Lurah ini bisa menjadi bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Mohon disampaikan dengan sebaik-baiknya dan bisa menyampaikan juga bahwa Pak Gubernur tetap memperhatikan walaupun beliau tidak berada di saat ini di tempat. Saat ini beliau sedang berada di Nias berkantor fokus ke sana. Nanti juga akan ada berkantor di Tapanuli bagian selatan dan tengah ini, nanti akan ada waktu. Terima kasih Pak Pendeta.
1: Sementara itu, Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab menyebut ada 145 jiwa yang mengungsi di Gereja HKBP Sipange. Masyarakat yang mengungsi merupakan korban bencana banjir bandang terjadi di 3 titik untuk wilayah Kecamatan Tuka, yaitu Pasar Tuka, Hutan Abolon, dan Sipange. Menurut Tanti, peristiwa banjir bandang kesekian kalinya di Kecamatan Tuka ini disebabkan curah hujan yang cukup tinggi serta jebolnya tanggul penahan air di daerah itu. Karena itu, masyarakat diminta agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana mengingat curah hujan beberapa hari ke depan tergolong masih belum stabil. Demikian Muaf dan Cega melaporkan.
0: Pendengar, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim. Rizky menurunkan laporannya.
9: Akibat kerasnya persaingan dalam mencari pekerjaan dan ditambah dengan minimnya tingkat pendidikan yang dijalani, membuat banyak masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar guna memenuhi kebutuhan hidup. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim, seperti yang sedang dijalani oleh Faha Saradiri Hulu, seorang penambang pasir di Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan. Dia mengaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pendidikan yang minim, dirinya terpaksa harus bekerja sebagai penambang pasir. Meski dengan penghasilan yang pas-pasan, profesi tersebut sudah digelutinya dalam beberapa tahun terakhir.
10: Benar ya, karena orang susah, ya kan? Tapi enggak kami pastikan ke penghasilan satu hari, karena enggak tentunya mobil orang kerja kekuatan. Ya, enggak bisa kami istilahnya berapa penghasilan satu hari. Berarti kapan ada rezeki kami terima juga.
9: Fahasare Dede berharap kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan masyarakat kalangan bawah seperti para buruh kasar. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Guna meningkatkan produksi, pemerintah daerah perlu melakukan sejumlah program bagi pelaku UMKM. Laporannya disampaikan Dini Siahaan.
11: Pemerintah daerah diminta tidak sekedar memberikan dorongan bagi pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usaha, namun harus pula memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi pengusaha kecil dalam menjalankan usahanya untuk meningkatkan produksi. Harapan itu diutarakan Samsudin Pajri, pemerhati ekonomi yang juga praktisi usaha pertanian di Tapanuli Tengah. Samsudin mengatakan selain minimnya penyuluhan, pelaku usaha kecil di daerah ini sering terjerat dalam persoalan permodalan untuk mengembangkan usahanya, hingga tak jarang para pelaku usaha kecil menengah terpaksa gulung tikar akibat keterbatasan modal. Samsudin juga menyebutkan pemberian bantuan kredit lunak kepada pelaku UKM di Tapanuli Tengah diyakini mampu menggeliatkan roda perekonomian masyarakat untuk mampu bersaing di pasaran.
12: Itu membantu UMKM, kemudian memberikan kredit lunak dan lain sebagainya, memacu ekonomi karena otomatis ekonomi masyarakat itu bisa cepat berkembang.
11: Selain itu, Samsudin juga mengharapkan para pelaku usaha kecil menengah di daerah ini tidak hanya menuntut pemerintah daerah untuk memberikan bantuan permodalan, namun harus mampu menunjukkan peningkatan produksi setelah mendapatkan bantuan permodalan. Dini Sihaan melaporkan.
0: PT AR membantu pengembangan perkebunan kakao di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Laporan dia sampaikan Abdul Jalil.
13: PT Aginkot Resources, PETAR, membantu mengembangkan komoditas kakao di Kabupaten Tapanuli Selatan. Perusahaan pengelola tambang emas Martabe ini memfokuskan pengembangan komoditas tersebut di wilayah Kecamatan Batang Toru dan Kecamatan Muara Batang Toru. Melalui program Martabe Cocoa, PETAR menargetkan penanaman kakao menyebar luas di dua kecamatan tersebut. Untuk tujuan itu, PETAR bahkan membangun area nursery atau tempat memproses benih menjadi bibit kakao di Desa Napa Batang Toru. Supervisor Aginkot Development PETAR, Ilham Perwira, mengatakan ribuan bibit siap tanam akan dibagikan secara gratis kepada petani lokal.
14: Sebenarnya program ini kita wacanakan di tahun 2025 yang lewat, ya, dengan tujuan dan target akhirnya nanti adalah petani di Batang Toru ini memulai kembali untuk berbudidaya kakao yang dulunya area Batang Toru dan Muara Batang Toru ini adalah kita ketahui banyak kita temui tanaman kakao atau coklat. Cuman dari tahun ke tahun jumlah dari tanaman kakao di Kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru ini kita ketahui cukup menurun drastis. Nah, itulah tujuan awal kita. Kita akan mengembalikan kembali area Batang Toru dan Muara Batang Toru itu, kita tanamkan tanaman coklat kembali untuk di wilayah ini. Dasarnya adalah kita ambil dari CPCL. CPCL itu adalah calon petani, calon lahan yang kita dapatkan dari rekan kerja kita dari Dinas Pertanian, dalam hal ini di Kecamatan Batang Toru, Balai Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian yang ada di Desa Napa. Jadi mereka nanti yang kasih kita data awal melalui PPL lapangan, calon petani, calon lahannya, itulah nanti yang akan kita sasar menjadi target dari program ini sebagai nanti penerima manfaat. Jumlah bibit yang ada di sini sekarang ini kurang lebih sekitaran 7.000 dengan jenis bibit batang bawah TSA858 dan ICS60. Kemudian yang di sana, di nursery non permanen kita itu ada sekitaran kurang lebih 12.000 lagi bibit yang belum kita distribusikan. Di 2026 ini kita berikan bibit gratis ini sama petani yang datang ke sini. Kita juga gunakan media sosial yang ada di beberapa bisnis unit kita, baik di Martabe Kakao ataupun nanti ada di Bagasi Lua, untuk share informasi. Kita ada bibit loh di nursery kita yang ada di Desa Napa ini. Silakan datang, dengan catatan ada lahan, kemudian mau didata. Mau didata itu dengan kata lain, kita akan berkunjung nanti bang ke lokasi petani tersebut. Kita akan lihat apakah lahannya cocok untuk kita tanami coklat, apakah memang butuh treatment lagi tanahnya. Kalau butuh treatment lagi, nanti teman-teman tim kakao nanti akan kasih edukasi ringan lah sama petani.
13: Ilham mengungkapkan keinginan PETAR menjadikan wilayah Batang Toru dan Muara Batang Toru sebagai sentra perkebunan kakao. Dengan demikian, perekonomian kedua kecamatan lingkar tambang emas Martabe itu akan meningkat dari sektor komoditas pertanian unggulan. Berdasarkan data terkini, kata Ilham, Indonesia merupakan negara produsen biji kakao terbesar kelima di dunia, serta merupakan satu-satunya negara penghasil kakao yang terletak di benua Asia. Dan untuk lingkup wilayah Sumatera Utara, Tapanuli Selatan berada di peringkat kelima penghasil kakao. Ilham menjelaskan program Martabak Cocoa tidak hanya memberikan bibit kakao berkualitas secara gratis, namun juga memberikan penyuluhan kepada petani serta pendampingan penanaman bibit kakao. Dalam implementasinya program Martabak Cocoa, Petar memberdayakan warga lokal sebagai pengelola nursery sekaligus menjadi relawan pendamping petani. Ilham mengatakan pelibatan warga lokal untuk kepentingan berkelanjutan program tersebut pasca tambang emas Martabak tidak lagi beroperasi di Batang Toru. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pendengar, curah hujan tinggi, pengusaha dan pengelola produksi ikan asin di Sibolga dan Tapanuli Tengah terancam merugi. Laporan Dini Siahaan.
11: Sejumlah pengelola usaha ikan asin di Sibolga Tapanuli Tengah kini terancam merugi. Tingginya curah hujan telah membuat pengelola ikan asin kesulitan dalam mengelola bahan baku ikan asin. Apalagi selama ini pengeringan ikan asin yang dilakukan oleh pengelola usaha ikan asin di Sibolga dan Tapanuli Tengah masih bergantung pada terik matahari. Budiman, seorang pengelola ikan asin di Pondok Batu Tapanuli Tengah, mengatakan kalau cuaca terik dirinya mampu menghasilkan ikan asin 3-4 ton per hari. Namun untuk kondisi cuaca hujan saat ini pengeringan ikan 1 ton pun sangat sulit dilakukan hingga memakan waktu 3-4 hari. Sementara hasilnya juga sangat tidak bagus karena bahan baku ikan asin tersebut banyak yang terserang ulat atau belatung.
15: Ya kurang bagus, banyak ulatnya, ular, bahasa Indramayunya begitu. Ya soalnya kalau biasanya ya 3 ton, 2 ton juga bisa kalau cuacanya lagi kemarau panjang. 1 ton juga susah 3-4 hari. Ya sebenarnya susah musim hujan mah 3-4 hari kalau musim sekarang mau hujan lagi musim hujan.
11: Selanjutnya Budiman berharap kepada pemerintah untuk memberikan bantuan mesin pengering ikan bagi pengelola usaha ikan asin di Sibolga dan Tapanuli Tengah guna kesinambungan usaha warga tersebut. Deni Sihaan melaporkan.
0: Pendengar, dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rizky menurunkan laporannya.
16: Mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal dan bahkan pernah menikmati langsung kelezatan gulai. Masakan khas Indonesia asal Sumatera Barat ini telah tersebar luas di Nusantara, sehingga cukup mudah ditemukan untuk mencicipinya. Gulai alias gule, dengan beragam bahan baku seperti daging ayam, daging sapi, dan ikan, bisa menjadi ciri khas masyarakat suatu daerah dalam pengolahannya. Di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara misalnya, masyarakat daerah ini lebih sering menjadikan ikan sebagai bahan baku gulai. Kebiasaan ini dipengaruhi geografis wilayah Sibolga berada di pesisir pantai barat Sumatera. Barang tentu ikan laut akan mudah didapat dan menjadi pilihan utama masyarakatnya. Dari berbagai jenis olahan ikan laut, gulai hiu termasuk hidangan spesial dan populer bagi kalangan pemburu kuliner di Sibolga. Rasanya yang khas dan tulangnya yang lembut seperti tulang rawan menambahkan kenikmatan tersendiri dalam sajian gulai hiu ini. Hikmah Hutagalung, seorang juru masak di Warsawa Lubis, salah satu rumah makan yang menyediakan gulai ikan hiu, mengatakan untuk memasak gulai hiu tidak diperlukan keterampilan khusus. Memang, ikan hiu dikenal dengan bau amonia atau amis, namun hal itu tergantung dengan cara pengolahannya. Biasanya ikan hiu terlebih dahulu dipotong kecil-kecil, kemudian dibersihkan dengan menggunakan garam dan jeruk nipis, lalu diamkan hingga bumbunya meresap. Secara pengolahan, untuk memasak gulai hiu tidak berbeda dengan cara memasak gulai pada umumnya. Dengan bumbu rempah-rempah, garam, dan penyedap rasa secukupnya, gulai ikan hiu ini dapat menjadi menu hidangan spesial bagi para pemburu kuliner.
17: Ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah sama kunyit. Sama sepotong. Ini ya, kalau tergantung bumbu lah, kalau banyak bumbunya kemungkinan besar gulai ikan ininya enak dan tidak amis. Ada misalnya ikan hiunya dari luar
18: daerah atau gimana?
17: Dari luar daerah, iya.
16: Kaya akan protein dan gizi yang tinggi, menjadikan sajian gulai ikan hiu banyak diminati oleh masyarakat sekitar dan wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Sehingga para pedagang bisa meraup keuntungan mencapai ratusan ribu rupiah perharinya. Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengaran, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah untuk sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Guna meningkatkan produksi, pemerintah daerah perlu melakukan sejumlah program bagi pelaku UMKM. Dua warga Kecamatan Pinang Sori diamankan polisi setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti belasan gram. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Suhambek mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk sore ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri, apapun alasanmu.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca.

0: Baik, ya. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slam. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program A1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua hingga malam nanti, hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program A1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Siwolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islam, dan setelah itu akan kami hadirkan warta berita. Ya, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro3. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
5: Do re mi fa so la ti do so do.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3.
1: Kita Indonesia, sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis, itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya, nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Prinsipnya, hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah, yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda dua. Kita menetapkan tadi. Ya, kita juga menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana
10: sih
11: Pak aturan
10: yang
11: terkait
10: dan
11: juga masuk ke
10: kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri WPM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Teddy Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
6: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
6: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
16: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya selama di periode akhir tahun.
6: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
17: This is what I want to see young people embracing democracy.
6: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
17: This is what I want to see young people.
18: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
17: Own this democracy and we have high hopes.
6: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
17: For already many decades, or some decades,
18: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
17: But democracy is not
19: finished project.
6: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
21: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
21: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
21: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
24: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a
25: Saya bangga kepada Mitchell.
1: Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya?

0: tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kami informasikan bahwa azan Isya untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya pukul 19 lebih 53 waktu Indonesia Barat. Dan kami

Informasikan juga bahwa di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan kami hadirkan ruang rindu berjaringan yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jatuh cinta.
1: Sebutin lagi.
0: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
1: apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
2: Best Jam Friends.
1: Berarti ini Best Jam Friends.
0: Yeay. Lulus.
1: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
0: Iya dong.
1: Apakah lengkap, apakah diangkat? Kurang?
2: Boleh diangkat?
1: Boleh dong. Boleh diangkat.
3: Udah kering diangkat ya.
0: Apa ini? Ya banget. Ini kerupuk atau jemuran?
1: Jemuran sih kayaknya.
0: Bisa kerupuk juga.
1: Mulai dari yang paling kakak.
3: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
0: Halo Kasita.
3: Aku Alsa.

0: Ini lagunya Bu, rockering jalan langsung
1: iya,
0: Bu.
1: ini izin saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Isan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh, silakan.

0: 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
1: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
0: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3, misalnya ya. Gak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
1: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
0: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
1: Di Jember.
0: Rencana ke depan di era...
2: masa global apa tadi?
0: Era global.
1: Globalisasi
0: seperti sekarang.
2: Soal global-globalan,
3: terima kasih pertanyaannya.
0: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
1: pertanyaan. Iya ya.
0: Iya benar-benar.
1: Ada bridging itu ya. Iya.
3: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
1: Mantap.
3: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
0: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
3: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar
0: gitu. Gitu.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
0: Bukan ya. Bukan lagi pigeon.

0: langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun, bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
1: Maksudnya?
0: Jadi kan ini buku nih.
1: Oh, enggak ada.
0: Ada buku gitu, single
2: enggak ada.

0: Orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar itu yang ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
1: Masih dari Pak Hasan.
0: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
2: Krik. Waktu di awal-awal sih, kita bikin bareng biasanya.
1: Okay.

0: Udah susah ya.
1: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga
0: ya.
1: Iya,
0: sama teknologi juga udah memungkinkan untuk
1: iya.
0: Gak perlu ngumpul sebenernya.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul.
0: Iya, dulu.
1: Sekarang sekarang
2: masih.
1: Enggak. Aku cuma mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak katanya gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
2: Oh, betul.
1: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya berapa?
3: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.

0: karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah, ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Gimana awalnya Kak Ramzi?
1: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja. Jadi Git nih, waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa kayak bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya. Bikin bukunya.
2: Dan tadi malah idenya juga bertanya gak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
0: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena memang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua di band, terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring.

0: Yeah.
1: Ya,
2: Oh
1: Pamer
2: iya.
1: Tujuh, kita nge-remake single dari Om Deddy Kempot yang judulnya Pamer Bojo.
2: Pamer Bojo.
1: Jadi itu juga Pak De, Pak De, Pak De Deddy Kempot. Siapa sih panggilannya? Ya, apa ya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Coba bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
3: itu
1: single
3: tahun lalu
1: di single judulnya Mabar.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andes Satria dan tentunya Best Jam
0: beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis bukunya. Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf ya, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Banget. Oh pernah. Sedown itu. Pernah. Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi ada yang aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, enggak usah dijawab kalau gitu ya. Oke. Okay.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya epilognya bahwa ya kita enggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu karena namanya mempertahankan 32 tahun itu enggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya enggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak yang kecil yang gede. Jadi ya justru

0: Aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih,
1: Itu.
0: ya, benar gak sih?
1: Tumbuh bareng gitu
0: Iya benar.
1: dengan lagunya.
0: Ada
1: Betul.
0: Bang Benijo tapi
1: Oh
0: tuh
1: iya, di
0: udah
1: Manado
0: nungguin.
1: sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksan Tarore, bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut
2: ya,
0: disurprise-in
2: ya,
0: lagi.
2: Minggu kemarin
0: betul,
2: ya Mbak Ita
0: betul.
2: Ulang tahun.
0: Persis
2: oh,
0: dia lagi
2: yang...
0: siaran.
2: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita.
0: Yeay.
2: Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat
0: Amin.
2: Mbak Ita, ada mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin. Amin.
2: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
2: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Silakan Bang Beni, ada best jam di sini yang ingin ditanyakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil best jam, apa kabar kalian?
3: Baik.
4: Baik Bang.
2: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan, aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi, bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
2: Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya.
0: Okay.
2: Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
2: Salam dong, Bang Chan.
0: Boleh, Bung Benny,
2: jelas. Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
5: Malam Andes Satria.
1: Malam
5: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
5: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
6: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang bener aja.
5: Itu malam Dinda. Nih Iksan, tenang aja Loli.
0: Iya, makanya ya gitu, ya, boleh langsung ke best jam aja Teh Dinda, terima kasih.
1: Silakan Teh.
5: Best jam, selamat malam.
0: Iya.
5: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak
0: banget.
5: Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
5: Iya. Tete, awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku, biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya,
1: jamnya
5: nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ya, ada
1: Teh,
0: Tete ada di sini Tete.
5: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengin tadi kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
5: Kepengin teteh sih, tapi up to you best jam gitu ya.
0: Up to you. Oke baik.
5: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
5: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
5: E-book-nya.
0: Iya. Oke, nice.
5: Masukan dari Teteh itu aja. Terus
1: baik.
5: Karya

0: Iya.
1: Halo.
0: Halo, boleh dikecilin sedikit monitornya, Mbak Ana?
1: Oh iya, sabar-sabar. Habisnya
0: Oke.
1: radionya terlalu besar.
2: Betul.
0: Iya. Emang
2: Silakan.
0: sebesar apa? Oke.
2: Maksudnya suaranya.
1: Sebesar cintaku sama Kak Anda, sama Isan Taronga itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
1: Iya.
0: Langsung aja ke base jam boleh,
2: Iya.
0: terima kasih.
2: Silakan. Mau mana ke base jam?

0: Iya, dulu sekarang juga masih cantik. Eh, siapa namanya?
1: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga
0: Oh,
1: Alsa.
0: Sita.
1: Alsa.
0: Yang dulu dah, yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
1: Iya.
2: Iya, kalau Anyanya dia udah
0: Nah.
2: drop out. Oke.
0: Waduh, kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
2: Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya.
3: Oke, sama penyanyi. Iya,
2: betul, betul, betul, betul.
0: Ini satu lagi, satu lagi.
2: Apa
3: ya,
2: lagi?
3: Apa nih?
0: Wah,

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Ande sama kakak Iksan ini.
2: Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry, kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
1: Oke, okay.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya
2: pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Miss Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama, Ana, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: Tiga, nawar
1: lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya, sombong sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Terorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya
1: loh. Ya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku. Oke.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Pujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda, berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum.
5: Lagi menyiapkan si

0: buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Teman-teman, tapi
0: kita di cetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
2: Oh,
0: bisa langsung
2: siap.
1: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
0: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
0: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book
1: ada ya rencana untuk bikin e-book?
0: Baru ada bapak.
1: E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
0: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
0: belum,
1: ya.
0: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih
2: udah,
1: sama siapa?
2: Udah tadi. Udah.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet
2: dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
0: Udah penuh serius dan penuh
2: fokus
0: loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab.
1: Dijawab.
2: Buku tentunya.
1: Bung Leman sekarang. Bung Leman.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana ke

0: bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
0: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor orang tuanya.
2: Satu kantor?
0: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
2: Oke, terus?
3: 32 tahun yang lalu.
2: Oke, fine.
0: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
2: pencarian zakat.
1: Bakat dong, bakat.
2: Oke, terus.
0: Kalau Oni, Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
2: ketebak. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
1: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
2: Coba kita kasih draft.
0: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya. Lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita enggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin di telepon ya, Adon nelfon dia. Saya juga kenal dia siapa. Saking saya kurang gawat. Terus, ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
1: Jadi dari 2019
2: official sampai sekarang jadi personil tetap Bass Jam.
1: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar, mungkin Aichan Tarore.
2: Tapi sebenarnya belum selesai.
1: Oh, belum ya.
2: Tadi asalnya daripada mana Aichan?
1: Oh iya, asalnya.
2: Asal aslinya kotanya. Apakah berasal dari orang Jakarta kah kalian?
0: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
4: Sunda, okay. Elsa Sunda.
2: Oh, Elsa Sunda.
3: Bogor.
2: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
1: Bang Alvin,
2: Jogja. Enggak kelihatan tapi. Oh, jangan ke Jawa.
1: Oh iya. Manado aku percaya
2: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
3: Saya Batman, Batak Manado.
2: Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
1: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
2: Sudah
1: ya.
2: Terjawab semua.
1: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
2: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
1: Iya, itu dia.
2: Oh iya,
1: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
2: Iya sih, luar biasa loh. Tapi benar-benar buat aku sih Bass Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
1: betul.
2: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Bass Jam.
1: Iya dong.
2: Sebagai salah satu Bass Jam
1: Friends.
2: Yes.
0: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Bass Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Bass Jam di radio.
1: Wah, terima kasih.
2: So sweet.
0: Dan banyak itu lengkap rasanya kayak zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
2: mengobati rindu.
1: Terima kasih.
2: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Bass Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
1: Betul.
2: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
1: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
2: Yes.
1: Dari perjumpaan kita.
2: Lagi aku ya.
1: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
2: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
1: Oh, oke. Dari A sampai Z.
2: Habis ini aku minta rekamannya ya.
1: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
2: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Bass Jam dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, kembali di Ruang Rindu Jakarta. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, tentunya bersama saya Ande Satria. Melanjutkan setelah tadi kita sama-sama mendengarkan keseruan juga di Ruang Rindu Nasional bersama Best Jam dan juga Iksan Tarore. Apa kabar Anda? Mungkin yang juga dari tadi sudah bergabung ya. Sekarang dilanjutkan kebersamaan tentunya di Ruang Rindu Jakarta. Saya juga ingin langsung mengangkat telepon. Ini Teh Dinda juga tadi bergabung di Ruang Rindu Berjaringan Nasional, sekarang juga di Jakarta. Halo, selamat malam Teh Dinda.
2: Malam kembali Ande Satria, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mantap Teh Dinda.
2: Anda sudah minum, udah ke pantry?
1: Sudah minum, sudah ke pantry, sudah cuci muka juga biar segar kembali tentunya. Terima kasih sudah diingatkan loh Teh.
2: Iya, harus biar segar lagi.
1: Betul. Baik, kalau tadi sudah bertanya.
2: Perjalanan masih kurang lebih 2 jam ke depan.
1: Betul. Menatap 2 jam yang penuh semangat tentunya bersama Teh Dinda dan pendengar yang lain.
2: Iya, ditemani sama teman-teman pendengar kan.
1: Betul, gitu. Itu dia. Teh, kalau tadi kan bertanya aja nih, gak bisa request nih. Kalau sekarang bisa nih, mau dengerin lagu apa nih Teh malam ini?
2: Dari siapa ya?
1: Siapa Michael. Teh? Lagunya Michael. Lagu 80-90-an.
2: 80-90 betul. Ya. Michael aja deh, Michael Bublé.
1: Michael Bublé dengan judulnya Teh? Jantung. Maaf Teh. Hmm? Judulnya apa tadi, maaf? Tak terdengar.
2: Home,
1: baik.
2: Kenapa? Sinyal agak-agak mengganggu gitu ya.
1: Iya nih kayaknya nih Teh. Jadi yang Home dari Michael Bublé sudah disiapkan tentunya untuk Teh Dinda.
2: Oh gitu, kalau gitu udah terbaik buat Ande. Amin. Tim udah pulang tadi.
1: Masih lengkap Teh. Oh, masih sampai Faiz. Jam 23. Faiz dan juga Widi.
2: Faiz sama Widi ya. Betul. Kalian berdua juga selalu sehat, semangat ya. Pulang nanti hati-hati.
1: Amin.
2: Ande masih 1 jam tambahannya dari Widi. Tetap semangat buat Ande, pulang nanti juga hati-hati ya. Ande,
1: siap.
2: Ya
1: Teh.
2: Teteh mau balas apa salam tadi ya Bang Hasan ya tadi. Betul. Ya tadi kebanyakan ngobrol jadi nggak balas menyapa di nasional.
1: Iya.
2: Ada Bang ini, ada Bung Brandy, ada Bang Ray dan semuanya. Oh ini biasanya monitor nih.
1: Siapa nih Teh?
2: Bang ini Mas Prabu.
1: Ah iya Mas Prabu.
2: Biasanya monitor Jakarta nih.
1: Betul. Ruang internasional. Halo ya Mas Prabu.
2: Iya, mudah-mudahan pantau dan join nanti.
1: Amin.
2: Oke, siap deh. Oke, dari TTNS lanjut. Thank you. Selamat malam. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bogor Teh Dinda kita ke Kak Cika di Banda Aceh. Kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika.
3: Halo juga, Waalaikumsalam Bang Andes.
1: Halo Kak Cika, kabar baik, Alhamdulillah. Kak Cika gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah juga sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Sampai saat ini, kita nelpon masih.
1: Iya kan dong, gitu ya. Betul.
3: Semangat lagi kan gitu ya. Tapi betul. Tadi gak bisa monitor deh ya.
1: Kenapa tuh?
3: Berjaringan nasional gitu ya. Kebetulan baru pulang, jadi nggak bisa denger gitu. Dengar di jalan nggak konsen deh.
1: Siap kalau gitu. Tapi akhirnya nih sudah sampai rumah dan sudah bisa mendengarkan.
3: Iya, tapi kan nggak berjaringan lagi ya.
1: Betul, tadi kita berjaringan
3: ini
1: nasional.
3: Ini di Jakarta ya.
1: Betul, ini di Jakarta nih sudah sekarang kembali.
3: Ya, baik. Apa-apa, kami bisa denger streaming aja deh.
1: Itu dia, terima kasih loh Kak Cika. Kak Cika mau denger lagu apa malam ini?
3: Ini lagu manca, lagu Indo.
1: Lagu manca boleh, lagu Indo boleh dari tahun 80 dan 90-an.
3: Oh gitu ya. Kalau ini lagu dari manca, lagu Michael and Turok, masuk aja ya.
1: Define masuk yang love. Judulnya?
3: Define My Love.
1: Tunggu sebentar. Call on Love adanya kita nih.
3: Apanya?
1: Iya, yeah, Call on Love, terus juga kalau yang Michael Lance Turok atau MLTR, Nothing to Lose masuk tahunnya, Someday, Pain, oh iya, Pain My Love juga masuk di sini tahun 96. Kak Cika.
3: Okay.
1: Bye. Okay. Disiapkan.
3: Thank you, Bang Andes.
1: Sama-sama dong.
3: Sukses selalu dan bye semuanya yang lagi dengar live streaming.
1: Yeah.
3: Salam sehat semuanya dan semangat.
1: Amin.
3: Terus sama Bang Andes.
1: Siap.
3: Jadi yang lain ya mungkin.
1: Iya. Yeah.
3: Kru-krunya Pro 1 di RI Wanda Aceh juga selamat malam. Di Melabo juga Pro 1 Melabo.
1: Malam.
3: Oke, okay, Bang Andes sekali lagi. Thank you, Bang.
1: Sama-sama, Kak Cika. Ditunggu lagunya.
3: Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar satu persatu sudah saya siapkan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi bisa di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Dan WhatsApp kami tentunya ada di 0811-7972-7912. Di WhatsApp yang juga sudah bergabung, ya ini juga sudah banyak tentunya. Saya ingin menyapa ada tadi juga Bung Nur di Gaver ya, yang ada di Bogor. Selamat malam katanya, lagunya Kus Plus yang Kolam Susu. Ini tahunnya sepertinya belum masuk Bang Nurdi ya. Ada juga di WhatsApp call kita coba angkat tadi Bang Ray yang ada di Cibinong. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Bung Andes.
1: Siap.
4: Satu jam saja ya.
1: Betul, ini satu jam saja nih. Sampai pukul 23.
4: Ini buru-buru dari Hamilton nih mau request nih.
1: Ah mantap.
4: Baru balik nih.
1: Iya, olahraga malam ini.
4: Iya betul nih,
1: jadwal. Siap kalau gitu. Silakan, mau request lagu siapa nih malam ini?
4: Langsung aja nih mau dengerin Yana Yulio aja, Hasrat Cinta.
1: Yana Yulio, Hasrat Cinta. Tunggu sebentar Yana Yulionya. Hasrat Cinta kita ada tentunya dari tahun 1994. Buat
4: mantap.
1: Bang Ray. Ya, salamnya mungkin yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan Bang Ray.
4: Salamnya sedikit-sedikit saja karena waktunya juga singkat.
1: Ya.
4: Untuk RRBC, Ruang Rindu Bogor Community ya, ada Bung Brandy, Bang Hasanuddin, Teh Dinda. Tadi ada Kak Cika ya,
1: ya.
4: Kak Rika. Dan untuk semuanya saja deh yang belum disebutkan karena waktunya baik. Juga singkat. Terima baik. Kasih Bung Andes.
1: Siap Bang Rey.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan lagunya untuk Anda pendengar satu persatu. Tentunya sekali lagi saya ingin menyampaikan Anda bisa bergabung tentunya di WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

0: Kenapa ya? Banyak orang menganggap mangrove itu sangat penting. Bukannya itu cuma pohon yang tumbuh di tepi pantai.
1: Justru karena tumbuh di tepi pantai, mangrove punya peran yang tidak bisa digantikan. Akarnya mampu menahan abrasi, mengurangi kekuatan gelombang, dan menjaga kestabilan garis pantai.
0: Tapi, kalau beberapa pohon hilang, rasanya nggak akan berpengaruh banyak kan?
1: Nggak sesederhana itu sih. Ketika mangrove rusak, pantai lebih mudah terkikis. Habitat ikan dan kepiting ikut hilang. Bahkan mata pencaharian masyarakat pesisir bisa terdampak loh.
0: Jadi manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk kehidupan manusia ya.
1: Tepat sekali. Menjaga mangrove berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup di masa depan.
0: Mangrove adalah pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Mari lestarikan mangrove demi lingkungan yang lebih baik.
2: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yano Julio dengan Hasrat Cinta, diambil dari koleksi tahun 1994 pendengar. Saya ingin juga menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat malam, Anda masih bersama saya Andes Satria di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya juga ingin mengangkat WhatsApp call yang juga sudah masuk dari Bogor. Ketemu dengan Bung Brandy, kita sapa. Selamat malam, Bung Brandy.
1: Halo, malam Mas Andes.
0: Halo, sehat. Alhamdulillah, Bung Brandy sendiri seperti apa kabarnya hari ini?
1: Luar biasa, alhamdulillah. Saya tadi masuk ke Ruang Rindu Nasional, susah banget nih dari bandara. Betul. Dari mobil, aduh susah banget masuknya.
0: Maafkan, karena dari Sabang hingga Merauke, bahkan juga dari luar negeri.
1: Sahabat saya masuk tuh, Teh Dinda.
0: Benar, tadi Pak Hasan juga, Kang Hasan juga masuk tadi.
1: Iya nih, Bogor Community Ruang Rindu Club. Betul. Nih. Makanya kita geng Bogor nih, kapan-kapan bisa ke RRI yang
0: boleh.
1: Bogor nih.
0: Ditunggu, tentunya nih. Ditunggu.
1: Iya.
0: Siap.
1: Gitu.
0: Bung Reddy ingin mendengarkan lagu siapa malam hari ini, silakan.
1: Saya main lagunya Andre Hanusa, Bidadari.
0: Bidadari, baik, Andre Hanusa. Disiapkan tentunya sudah. Silakan salamnya mungkin yang ingin disampaikan untuk pendengar lain.
1: Oke, saya salam buat yang di siapa yang di Aceh tadi, Kak Cika ya.
0: Kak Cika,
1: salam kenal.
0: Betul.
1: Salam kenal, saya sering dengar lalu Bayu yang di Maluku, teman-teman di luar Bogor ya.
0: Iya.
1: Bayu, lalu ada apa Om Benijo yang di Manado.
0: Di Manado.
1: Ya. Di Manado, lalu Kak Puja yang ada di Bintuni ya.
0: Benar.
1: Ya, salam aja buat teman-teman di luar Bogor ya. Kalau di Bogor, automatically semua sudah masuk community Bogor Ruang Rindu.
0: Baik, mantap.
1: Oke, Mas Andes, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Terima kasih. Sehat selalu ya, Mas
0: Amin.
1: Andes.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bung Brandy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, satu persatu sudah disiapkan. Saya juga ingin baca WhatsApp yang sudah masuk. Ada beberapa tentunya. Yang pertama dari Ibu Iren yang ada di Tangerang. Shalom Ruang Rindu. Selamat malam, Mas Andes. Selamat malam, Bu Iren. Requestnya Hetikus Endang, Dak Dik Duk Der. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Iren. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Seperti biasa pendengar, Ibu Iren mengirimkan laporan cuaca di Tangerang malam ini. Cuaca berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Terima kasih Ibu Iren. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Bu Eka yang ada di Tebet. Mau diputarkan lagu Carmila dari Farid Harja. Untuk Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Mujiati, Bu Rista, Bu Ria, Bu Titi Dewi, Bu Diana, Bu Helmi, Bu Lili, Pak Parsudi, Pak Bambang, Pak Kuat Kuswanto, Pak Alek, Bu Ray, Mama Tiara, Bu Endang, Mbak Tia juga, Bu Uut, Bu Anisal. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bu Eka, ditunggu untuk lagunya. Baik, pendengar, masih ada kurang lebih 20 menit ke depan. Waktu yang bisa Anda gunakan tentunya untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di 021-344-0696. Dan di WhatsApp kami ada di 0811-7972-7912.

0: 0811-1499 serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
2: 91,2 FM Jakarta malam ini.

Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Shape of My Heart, Backstreet Boys, yang direquest oleh Zahran di Tangerang Selatan, ya. Sudah diputarkan Zahran lagunya dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Terima kasih sudah bergabung tentunya di Ruang Rindu. Sudah masuki juga hampir pukul 23, artinya saya Anda Satria harus pamit dari Ruang Rindu, pendengar. Terima kasih untuk Anda, sudah semua saya bacakan, WhatsApp yang telah masuk, telepon yang juga sudah diangkat tentunya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang mengikuti Ruang Rindu dari tadi pukul 20 di Ruang Rindu berjaringan nasional tentunya hingga di Ruang Rindu Jakarta. Dan Anda Satria juga pamit di Ruang Rindu sekali lagi, mau kerja ya. Dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22.54 waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya selama 1 jam ke depan pendengar semua akan kami hadirkan jazz music, lagu-lagu dari dalam hingga luar negeri yang akan kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda. Dan kali ini kita akan awali dengan lagu Perahu Kertas dari Tulus. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes!
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: If the world was ending, you come over right.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Kenapa Mang? Ngoceh sendirian gitu?
1: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah Bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Enggak. Ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, kenapa diganti Bang channel-nya? Lagi seru itu.
1: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi, Bambang.
2: Bambang, ampun Bang, ampun.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Cita-cita Terbesar. Pendengar, dalam sebuah perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia dalam kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita, setiap hembusan nafas, detak jantung dari siang menuju malam. Semua menuju titik yang sama, kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu. Tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun tak jarang, setiap kita berbeda dalam menyikapinya. Ada yang berjuang untuk melewatinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang ia punya. Pendengar, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Melewati hari ini dengan penuh makna, makna tentang cinta, ilmu dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Masa 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah, beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran di program Masato di sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli tahun 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, salam berjumpa kembali bersama kami program Masato RRI Sibolga. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Joni Sihombing menemani Anda untuk kebersamaan kita di edisi Kamis 23 Juli tahun 2026 untuk rangkaian acara Sibolga pagi ini. Pendengar, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami akan mengisi ruang dengar Anda, mengantarkan kita menit ke-30 saat akan hadir nanti ke ruang dengar Anda Mutiara Islam pagi. Kami lanjutkan dengan hadirnya ke ruang dengar Anda, buletin berita daerah dan rangkaian acara berikutnya. Dan selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi FM, siaran terestrial di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, sedemikian juga yang ada di Tapanuli Utara dan Toba Samosir. Selamat pagi buat semuanya dan Anda juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Terimalah salam dari kami.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Kapan seseorang itu secara fix dan confirm itu disebut sebagai cinta dunia? Yang pertama, kalau dia itu menjadikan seluruh ibadahnya, ketaatannya, ibadah dan ketaatan yang dia lakukan pada kehidupan itu, harusnya ibadah dan ketaatan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan di surga. Tapi kalau orang sudah jatuh cinta sama dunia, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan bukan untuk mendapatkan rumah di surga, tetapi seluruh ketaatan dan ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia. Ini hati-hati nih. Jadi kalau orang itu terindikasi bahwasanya dia itu jatuh cinta sama dunia, maaf ya, ibadah yang harusnya ibadah itu diniatkan untuk akhirat, kalau orang jatuh cinta sama dunia itu enggak. Ibadah pun yang harusnya diniatkan untuk akhirat, dia niatkan untuk dunia. Sehingga ibadah yang dilakukan itu hanya untuk menunjang supaya dunianya itu menjadi sukses. Sholat, tapi untuk proyek. Puasa, tapi supaya dagangannya laku. Sedekah, supaya kemudian dia mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal kita harus paham, harusnya seorang mukmin itu memahami sholatnya, puasanya, sedekahnya itu bukan untuk membangun dunia dia, tapi sesungguhnya seluruh ibadah kita itu untuk membangun akhirat kita, karena rumah kita di surga itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan komponen ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada kehidupan di dunia. Orang kalau sudah kesetrum dengan cinta kepada dunia, bukan hanya mubah yang dijadikan untuk mendapatkan dunia. Kalau perkara mubah untuk dijadikan dunia memang boleh. Tapi kalau orang kesetrum dengan urusan dunia, maaf, sampai urusan akhirat pun dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Dan ini termasuk salah satu perkara yang tanpa kita sadari dibenci sama Allah. Banyak orang hari ini, kalau melakukan ibadah itu yang dipikir pertama kali itu untuk mendapatkan profit dan margin. Sedekah, tapi niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat, supaya padam api neraka. Kenapa api neraka tidak bisa padam kecuali dengan sedekah? Tapi ternyata kita menjumpai ada orang sedekah, niatnya supaya dagangan dia itu laku. Padahal ini satu kesalahan, ikhwan. Maaf ya, Allah itu membagi dunia kepada kita itu bukan berdasarkan ibadah, tapi Allah itu membagi dunia dalam kehidupan kita berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah itu membagi dunia kepada kita berdasarkan ibadah kita, satu, para sahabat itu tidak ada yang miskin dan para sahabat tidak ada yang fakir. Padahal faktanya, mu'dhamu shohabati fuqara. Padahal faktanya, rata-rata para sahabat itu miskin. Padahal mereka ibadahnya lebih tinggi daripada ibadah kita. Kenapa para sahabat itu miskin padahal ibadahnya luar biasa? Di situ kita mendapatkan sebuah bukti Allah bagi dunia bukan berdasarkan ibadah. Yang kedua, kalau Allah itu membagikan dunia kepada kita berdasarkan harta, berdasarkan ibadah, berarti orang-orang yang tidak beriman itu harusnya tidak punya duit. Orang yang tidak beriman yang tidak pernah zikir pagi, zikir petang, apalagi datang ke kajian kayak gini, harusnya tinggalnya mereka di bawah jembatan. Tapi kenapa banyak orang kafir yang tidak beriman? Mereka hartanya lebih banyak daripada kita. Mobilnya lebih bagus daripada kita. Motornya lebih bagus daripada kita. Kemana-mana pakai jet pribadi. Kita pakai pesawat itu pun yang ekonomi. Yang bagasinya bayar sendiri lagi. Ya kan? Kalau memang dunia itu dibagi berdasarkan ibadah, harusnya mereka itu lebih miskin daripada kita. Tapi kenapa kita menjumpai orang yang tidak beriman? Kenapa mereka itu hartanya lebih banyak daripada kita? Di situ kita menjumpai bahwasanya Allah itu membagikan dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran takdir. Jadi maaf ya ikhwan ya, saya ingin membuka sebentar. Antum namanya siapa akhi? Hah? Asma'un, Masya Allah. Umur berapa akhi? 19 tahun. Kalau Asma'un ini antum ditakdirkan mendapatkan rezeki 10 miliar walaupun antum jarang tahajud, kira-kira 10 miliar datang atau tidak datang? Datang atau tidak datang? Insya Allah datang dan tidak? Datang atau tidak? Insya Allah datang. Umar minta kalau saya ditakdirkan mendapatkan uang 50 miliar, kalau saya jarang sholat duha, kira-kira 50 miliar itu saya dapatkan atau tidak saya dapatkan?
1: Dapatkan.
0: Jadi ternyata sholat duhanya kita itu tidak ada kaitannya dengan dunia. Urusan tahajud kita itu tidak ada kaitannya dengan materi. Tapi ternyata urusan akhirat kita itu ditopang dengan ibadah kita di dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Tapi orang kalau jatuh cinta sama dunia karena khawatirnya dia terhadap dunia, maaf, lu sampai-sampai urusan ibadah yang harusnya diniatkan untuk akhirat, untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, karena dia cinta dan gandrungnya sama dunia, ibadah itu diniatkan untuk dunia. Dan maaf ya, karena antum, saya sudah hafal hadisnya, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi bisa jadi kalau ada orang nanti beribadah, kok niat pertamanya tidak ada yang menggerakkan dia ketika beribadah kecuali karena ingin mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia dikasih sama Allah, tapi maaf, di akhiratnya mungkin tidak lagi dikasih oleh Allah karena balasannya sudah Allah sempurnakan pada kehidupan kita di dunia. Ada orang nanti ketika disidang oleh Allah dalam pengadilan akhiratnya, dia bingung, loh Allah, mana sholat tahajud saya? Allah jawab, loh sholat tahajud kamu kan supaya dagangan kamu laku, sudah aku jadikan laku kan daganganmu yang ada di pasar, dan tidak ada lagi balasan. Bisa jadi kalau ada orang setiap hari taklim kayak saya, tapi niatnya hanya untuk menggenggam dunia dan bukan niat-niat yang pertama untuk menyampaikan kalimat Allah, bisa jadi ketika ditimbang oleh Allah, dia bertanya, loh saya taklim setiap hari, kok gak ada di dalam mizan saya itu kemana taklim saya setiap waktunya ketika dakwah? Jawab lagi sama Allah, taklim kamu itu kan supaya kamu itu menumpuk-numpuk kekayaan. Sudah aku jadikan kamu menumpuk kekayaan kan ketika di dunia, dan akhirnya tidak ada lagi balasan di dunia, di akhirat. Ada lagi orang sedekah, dia sedekah terus sampai kemudian dia ketika di dalam mizan dia ngeliat, loh sedekah saya sudah ratusan juta kok gak ada? Jawab lagi sama Allah, loh bukannya kamu sedekah itu supaya mendapatkan keuntungan besar, dan aku sudah jadikan keuntungannya besar kan ketika di dunia, dan selesai, habis. Disebabkan ketika kita menjadi orang cinta sama dunia, saking khawatirnya kita untuk menjadi orang yang tidak punya apa-apa, lo sampai urusan akhirat pun kita paksa dan kita seret urusan akhirat itu untuk urusan dunia, padahal itu salah satu perkara yang merusak ibadah kita kepada Allah. Allah itu zat yang pencemburu. Allah itu paling tidak suka kalau hati manusia bercabang ketika beribadah. Kalau kita sholat hanya gara-gara seorang wanita, sholat kita tidak sah. Sama, kalau sholat kita hanya untuk dunia pun Allah menjadikan sholat itu tidak sah. Kalau ada orang sedekah gara-gara ada Pak Bambang, akhirnya sedekahnya tidak diterima sama Allah. Sama, orang yang sedekah karena ingin mendapatkan dunia pun sama dengan orang yang sedekahnya untuk Bambang. Dan akhirnya, tanpa disadari itu merusak pada kehidupan kita. Makanya saya teringat sebuah asar. Asar itu sebuah riwayat. Dan poin yang pertama ini berat, tapi memang harus dibahas. Ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, tapi dia termasuk min kibari tabi'in. Min kibari tabi'in itu tabi'in tapi kedudukannya paling tinggi, Pak. Karena tabi'in itu terbagi menjadi tiga tabaqat. Tiga tabaqat itu tiga lapis. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak ini aktivitas hobinya, Pak, sukanya itu nemuin para sahabat. Karena Abdullah bin Mubarak tidak mampu bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau banyak ketemu dengan para sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mubarak itu ditanya, "Hei Abdullah bin Mubarak, kamu ini menemui para sahabat Nabi, maka bagaimana para sahabat Nabi itu kalau membaca Al-Quran, dan apa surat yang paling banyak membuat para sahabat Nabi itu nangis?" Abdullah bin Mubarak ditanya begitu. Abdullah bin Mubarak bisa bahasa Indonesia, Ustaz? Enggak, ini saya terjemahkan. Abdullah bin Mubarak lalu berkata, "Aku ini melazimi para sahabat satu per satu, dan aku perhatikan makannya, aku perhatikan taklimnya, aku perhatikan bagaimana sholatnya, dan aku pula perhatikan bagaimana para sahabat kalau membaca Quran. Para sahabat itu kalau membaca Quran, yang paling mereka nangis itu kalau sudah melewati satu surat. Apa surat yang paling banyak membuat para sahabat nangis? Surat Hud, surat yang ke-11. Makanya surat itu termasuk surat yang membuat Nabi itu beruban. Surat Hud. Kemudian Abdullah bin Mubarak melanjutkan, surat Hud yang banyak membuat para sahabat itu nangis, apa ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis terseduh-seduh ketika melewati ayat-ayat di dalam surat Hud? Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis adalah ayat yang ke-15 dan 16. Apa ayatnya itu? Mangkana yuridul hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang itu kalau dalam kehidupan di dunia yang dia pikirin dan dia niatkan dalam kehidupan dunia, kok yang dipikir dunia terus? Nuwaffi ilaihim a'malhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasih kepada mereka dunia sebagaimana niat yang mereka tanam, la yubkhasun, enggak dikurangi sama Allah. Orang kalau niatnya di dalam sholat, kok niatnya untuk dunia? Dikasih dunia sama Allah sesuai niat yang dia tanam. Kalau ada orang kok dia sedekah, lalu sedekah itu niatnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, hanya itu niatnya, Allah kasihkan rumah sebagaimana niat yang dia tanam, la yubkhasun, kata Allah, tidak dikurangi sama Allah. Tapi ingat, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat yang ke-15, ada pula ayat yang ke-16. Apa ayat yang ke-16? Ulaika allazi laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam ini, kata Allah, maka bisa jadi nanti ketika di akhirat, ketika mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun dari apa yang telah mereka lakukan di dunia, kecuali yang mereka dapatkan itu adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Akhirnya di neraka tidak dapat apa-apa. Makanya sampai kita menjumpai sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma agak besar, maka beliau itu nangis. Kalau ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, mayubkika, yang membuatmu nangis itu apa wahai Abdurrahman bin Auf? Dijawab sama Abdurrahman bin Auf, yang membuat saya nangis itu dua. Satu, kurma ini lebih baik daripada kurma yang dimakan oleh Rasulullah. Ikhwan, Rasulullah itu makan kurma adalah kurma rodi, kurma yang jelek. Kapan Rasulullah itu makan kurma agak bagusan dikit? Ketika habis memenangkan Khaybar. Memenangkan Khaybar itu habis Hudaybiyah, sebelum Fathu Mekah. 2 tahun lebih dikit sebelum kematian Rasulullah SAW. Itu agak bagusan dikit karena Khaybar itu subur. Khaybar itu tempat yang subur, ikhwan. Maka Abdurrahman bin Auf itu saya nangis karena ingat korma yang dimakan Rasul dalam hidupnya. Yang kedua, yang membuat saya nangis itu saya khawatir, jangan-jangan korma enak yang saya makan ini, jangan-jangan balasan atas kebaikan saya di dunia. Lalu tidak ada lagi balasan untuk saya karena Allah sudah menyegerakan balasannya di dunia. Lah Abdurrahman bin Auf itu nangis. Yang nanya nangis. Disebabkan ketakutan mereka, jangan-jangan amal mereka hanya diniatkan untuk dunia, sudah dibalas di dunia, lalu ternyata tidak ada lagi balasan dalam kehidupan di akhirat. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul, urusan-urusan dunia itu jangan sampai menjadi niat kita beribadah. Dan maaf ikhwan, kalaupun antum beribadahnya sudah karena akhirat, Allah pasti akan mudahkan antum untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Akhirat kalau sudah beres, apalagi cuma dunia. Karena akhirat itu harganya mahal dan tidak ternilai harganya. Apalagi dunia, semahal-mahal dunia itu masih bisa kesebut harga. Jadi kalau orang itu ibadahnya sudah karena akhirat, pasti Allah akan berikan kepadanya dunia, dimudahkan oleh Allah. Dan itu kecil bagi Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita mikir, ya Allah, jangan-jangan kita itu selama ini ibadah, tapi cita rasanya

0: bukan pencemburu. Allah itu pencemburu kalau niat hatinya manusia itu sudah diniatkan untuk Allah, tapi dia bercabang dan berselingkuh. Dia niatkan untuk dunia. Allah kok disamakan dunia, padahal di hadapan Allah dunia itu sebagaimana sayap seekor nyamuk. Makanya kalau ada orang sudah meniatkan untuk dunia, ayat surat Hud yang tadi kita baca dalam dua ayatnya itu bisa mengenai kepada siapapun. Ada konsekuensi atas apa yang telah terucap. Itu dakwah. Dan ternyata kalau salah tergelincir dalam masalah niat, berabi, selesai. Ustaz, kenapa sih kita membicarakan niat itu sampai sedetail ini, Ustaz? Loh, karena kita punya Allah yang paling detail ketika mengerti masalah niat. Kalau kita tidak punya Allah yang tidak detail melihat niat, mungkin kita tidak perlu membicarakan niat sampai sedetail ini. Tapi karena kita punya Allah yang dalam sujud kita, rukuk kita, Allah itu zat yang paling detail kalau sudah membicarakan tentang masalah hati dan niatnya. Makanya keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kelamin. Keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kaki kita. Dan itu yang kita khawatirkan. Cinta dunia itu yang pertama. Semua urusan-urusan ibadah pun akan dibawa untuk mendapatkan dunia. Sekolah yang harusnya untuk akhirat diniatkan untuk dapat dunia itu juga tidak boleh. Makanya kita akan dapetin ada satu hadis. Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yarhiru ahyatal jannah. Ada orang kalau dia mencari dunianya, mencari ilmu diniatkan untuk dunia, dan harusnya ilmu yang dia cari itu diniatkan untuk mencari wajahnya Allah, kok dia niatkan untuk dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Saking dalamnya Allah membenamkan ia ke dalam pelukan api neraka. Kalau tobat itu bukan hanya tobat dari kita pernah mentah orang tua, jangan itu saja. Tapi salah satu tobat kita adalah, ya Allah, kalau ada ibadah saya yang saya lakukan karena dunia, sadar atau tidak sadar, ampuni kami ya Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu astaghfiruka lima la a'lamuhu. Dan itulah yang pertama. Makanya orang kalau satu cinta sama dunia itu semuanya ditakar untuk dunia. Dan itu tidak betul. Ustaz, mungkin nanti ada yang bertanya. Nah, sebelum ada yang bertanya saya jawab duluan. Ustaz, kalau saya meminta dunia emang enggak boleh? Nah, kalau berdoa boleh. Karena kita kalau punya hajat, siapa yang kita minta kalau bukan Allah? Sampai urusan garam yang tumpah, minta gantinya sama Allah. Kalau doa, minta dunia, boleh. Yang gak boleh itu ketika kita meniatkan ibadah selain permintaan, tapi yang mendorong kita beribadah itu bukan karena Allah, tetapi karena untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ada bapak-bapak saya tanya, saya harus sholat duha, Ustaz. Sholat duha itu sunnah, Pak. Tapi kalau bagi saya hampir-hampir mewajibkan. Loh, kok gitu, Pak?
1: Iya.
0: Karena nanti dagangan saya jadi tidak ada apa-apanya kalau saya tidak sholat duha. Bingung saya. Padahal sholat duha itu kan untuk apa sih fungsinya sholat duha? Fungsinya sholat duha itu ngasih sedekah kepada 360 ruas tulang kita yang butuh disedekahin, dan sedekah itu dicukupi dengan kita sholat duha 2 rakaat. Makanya saya agak kurang sependapat. Kalau ada orang sholat duha yang pernah saya jumpai itu, sholat duha itu menghadapnya ke Ka'bah, ke barat, ke kiblat, setelah itu ke kanan, kemudian ke belakang, kemudian ke sebelah kiri, balik lagi ke depan. Saya tanya, kenapa harus gitu? Untuk menjaring dunia dari 4 arah mata angin. Masya Allah. Bingung saya. Muter aja sekalian kalau kayak gitu. Padahal kan duha itu kan karena kita ingin ngasih sedekah sama ruas tulang kita. Makanya habis ini, saya tidak ngerti, Ustaz. Nah, moga-moga kita habis ini meminta ampunan kepada Allah. Dan doakan para Ustaz yang ngajar antum adalah orang yang mereka terjaga niatnya. Dan itu yang pertama. Sampai di sini paham? Yang kedua, jangan langsung mengatakan, saya insya Allah tidak kayak gitu. Nah, itu penyakitnya orang yang gampang mentazkiyah dirinya sendiri. Yang kedua, kapan seseorang itu disebut fix dan confirm sebagai cinta sama dunia? Yang kedua itu, dia memiliki sifat. Sifatnya itu sebagaimana dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang saya baca, dia kayak khimar di waktu siang. Tapi dalam beberapa penjelasan, dia kayak asad. Kayak singa dia di waktu siang. Wajussah fil lail. Tapi kemudian dia jadi bangkai.

0: ketika di tengah malam. Orang yang jatuh cinta sama dunia itu akan terbaca dan tercermin bagaimana ketika dia itu menjalani aktivitas siang dan malamnya. Kalau siang, dia itu memiliki sifat sebagaimana singa. Singa itu lihat ikhwan, singa itu tajam kalau melihat buruan, itu kan singa. Maka orang yang jatuh cinta kepada dunia itu kalau pagi, duha, siang, sore, maka dia itu kekuatannya ekstra. Powernya itu luar biasa, tidak ada mati-matinya. Kalau batu baterai, alkalin dia. Terus dari utara lompat ke selatan, dari selatan lompat ke timur, dari timur lompat dia ke barat, terus diputer-puter itu. Tapi tepat ketika malam dia menjadi bangkai. Dia akhirnya jadi bangkai ketika malam, tidak pernah tahajud, tidak pernah qiyamul lail. Disebabkan keletihan dia di waktu pagi dan di waktu siang. Karena dia tidak sadar bahwasanya Allah turun langit ke sepertiga malam. Dia tidak pernah bangun dan tidak pernah punya semangat untuk bangun. Ratusan malam dilewati tidak pernah bermunajat kepada Allah. Tidak ada penyesalan ketika bangun di pagi hari. Tapi ketika ada satu proyek, satu kesempatan, gemericik harta, kok terlewatkan, penyesalannya terbawa sampai 3 tahun pun tidak hilang-hilang. Jadi kalau ada orang, kalau dia memiliki dua sifat, dia kayak keledai yang suka makan, atau sebagaimana singa yang luar biasa ketika mencari harta, tapi ketika malam itu kemudian dia tepar dan tidak pernah melaksanakan sholat malam untuk beribadah kepada Allah, maka itu salah satu di antara sifat orang yang sudah jatuh cinta sama dunia. Padahal maaf ya ikhwan, kita nyari rezeki itu memang bagian dari nafkah dan itu wajib. Betul, saya tidak mengatakan mencari nafkah itu haram. Enggak, mencari nafkah itu kewajiban. Tapi mencari nafkah itu juga kita harus paham waktunya. Karena tawakalnya kita, karena takaran kita kalau mencari harta itu sudah dibuat takaran waktunya oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu menakar waktu kita untuk bekerja? Nabi itu kan sudah menyerupakan cara kita bekerja itu sebagaimana burung ketika bekerja. Takdu himason wa taruhu bitonan. Nabi itu menyerupakan tawakalnya kalian itu sebagaimana tawakalnya burung. Pergi di waktu pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulang di waktu sore dalam kondisi penuh. Berarti takaran kita kalau kita bekerja, frekuensi waktunya itu antara pagi sampai sore. Kira-kira berapa jam? 8 jam sampai 10 jam. Pulang mempersiapkan dia dan bercengkrama dengan istrinya dan keluarganya bersama-sama, kemudian dia itu mempersiapkan malamnya. Kalau sekarang enggak. Banyak orang yang selalu mengatakan saya mencari nafkah, berangkatnya sebelum subuh, pulang-pulang tengah malam. Mana ada burung pulang tengah malam? Itu namanya burung hantu. Tapi orang itu ketika akhirnya enggak sadar, akhirnya apa? Semacam itu. Dan dia itu selalu membela diri ketika dia selalu mengatakan bahwasanya ini merupakan bagian dari cara dia mencari nafkah. Maaf ikhwan, semua itu ada takarannya. Antum kalau semangat sholat maghrib, lalu antum tambahi dari 3 menjadi 5, walaupun khusyuk, dia akan diterima dan tidak akan dicatat malaikat rokib. Maka
1: saya ulang lagi di sini.
0: Antum paham? Usah, karena dia tidak menyesuaikan dengan takaran waktu yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka akhirnya kalau ada orang dalam kondisi ketika dia mencari penghasilan atas nama nafkah untuk memberikan kecukupan kepada istri dan anaknya, tapi dalam kondisi takarannya melebihi batasan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, hati-hati. Semacam ini berpotensi akhirnya tersetrum untuk mendapatkan cinta kepada dunia secara berlebihan. Dan akhirnya yang kita khawatirkan itu apa? Mungkin dapat dunia, tapi akhirnya diluputkan dari rezeki. Ini dari pagi nih saya ngomong antara dunia dan rezeki itu beda. Ini dari pagi sejak saya di Jogja. Saya ulang lagi di sini. Antum paham gak ikhwan? Bedakan antara dunia dengan rezeki. Orang kalau sudah membabi buta untuk mencari dunia, maka Allah ngasih daya, ngasih kepada dia dunia. Tapi Allah menahan dia untuk tidak mendapatkan rezeki. Karena beda antara dunia dengan rezeki itu beda. Dunia itu angka deret. Dari nominal-nominal yang kita pengen peroleh itu dunia. Itu dunia. Tapi kalau rezeki, cakupannya lebih luas daripada dunia. Karena rezeki itu tidak terbatas hanya angka deret. Allah itu mencela dunia, tapi Allah itu tidak pernah mencela rezeki. Pernah enggak Allah mencela rezeki? Enggak. Bahkan kalau antum membaca salah satu pada surat At-Talaq, Allah itu mensifati surga itu rezeki. Waqad ahsanallahu lahu rizqa. Allah ketika menceritakan orang mukmin yang masuk surga, Allah menutup ayat itu pada surat At-Talaq ayat yang ke-11. Ahsanallahu ilahi rizqa. Allah telah memperbaiki urusan rezeki mereka ketika mendapatkan surga. Allah itu tidak pernah mencela rezeki, tapi Allah mencela dunia. Makanya maaf ya, sampai orang ketika dibenamkan di dalam neraka pun Allah masih hinakan dia dengan dunianya yang dulu mereka peroleh. Wa yauma yuqradul ladina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Mana dunia yang dulu kalian banggakan, yang menjadikan kalian menolak setiap ayat-ayat yang aku sampaikan. Rasulullah itu tidak pernah minta dunia, tapi Rasulullah itu minta rezeki. Pernah enggak kita mendapati Rasulullah minta dunia? Enggak. Tapi Rasulullah itu minta rezeki. Makanya tidak ada zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau habis sholat subuh, kecuali rezeki, kecuali zikirnya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki. Makanya kalau orang sampai nabrak takaran yang sudah dibuat sama Allah, mungkin dia puas karena mendapatkan apa yang dia mau. Terus-terusan dia nyari duit itu. Mungkin menggenggam dunia, tapi dia mungkin tidak menggenggam rezeki. Kenapa? Dia tidak pernah ketemu Allah kok pada sepertiga malam, karena dia menjadi bangkai di tengah kegelapan malam. Dan kalau orang itu cuma dapat dunia, maaf, sifatnya dunia itu tidak pernah mencukupkan. Makanya kalau mendapatkan rezeki, ada orang yang mendapatkan 3 juta tapi cukup. Tapi ada orang yang mendapatkan 30 juta tidak cukup, kan? Kenapa? Karena 30 juta itu dunia baginya. Ada orang yang cuma gajinya 3 juta, tapi cukup karena itu rezeki baginya.

0: Selamat pagi. Dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, di antaranya supir truk dan angkutan antar kota di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluhkan antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar di SPBU yang disebut merugikan para supir. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, warga Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk tetap waspada akan bencana banjir dan longsor. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, supir truk dan angkutan antar kota di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluhkan antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar di SPBU yang disebut merugikan para supir. Berikut laporan Dini Siahaan.
1: Antrian panjang dan terbatasnya akses solar di SPBU dikeluhkan para supir truk dan angkutan antar kota di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kondisi ini disebut menghambat distribusi barang hingga menurunkan produktivitas angkutan. Rahman, seorang supir angkutan barang antar kota yang ditemui kemarin siang di SPBU Kebun Jambu Sibolga, mengaku dirinya dan supir lainnya kesulitan mendapatkan bahan bakar jenis solar. Para supir, kata Rahman, harus mengantri cukup lama untuk melakukan pengisian dan kondisi tersebut berdampak pada penurunan jumlah perjalanan dan pengiriman barang.
2: Paling kadang-kadang sekali dapat, kalau kita tak ngantri minyak, tak dapat solar, apa yang mau kita pakai ngangkut itu, bahkan kayak kadang-kadang bahan bakar kita utamakan solar yang diutamakan. Kalau memang tak dapat solar, ya otomatis kita mau ngangkut pakai apa.
1: Para supir berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi solar bagi kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang antar daerah agar aktivitas logistik dan pasokan kebutuhan masyarakat tetap berjalan lancar serta perjalanan angkutan penumpang antar kota tidak terhambat. Dini Siahaan melaporkan.
0: Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, warga Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk tetap waspada akan bencana banjir dan longsor. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Meningkatnya intensitas curah hujan belakangan ini dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya banjir dan longsor. Untuk itu, masyarakat di kedua daerah ini diharapkan tetap waspada dalam mengatasi banjir dan longsor yang sering terjadi di musim penghujan. Hal itu dikatakan Rizda Pangabean, seorang warga di Tapanuli Tengah, menyikapi tingginya curah hujan saat ini. Dan biasanya jika hujan terus mengguyur, dapat berpeluang terjadinya banjir.
4: Pertama, ya membuang sampah, apalagi di area parit atau selokan. Biar jangan tersumbat kan air. Warga yang tinggal di bawah atau di pegunungan lah gitu kan, ya hati-hatilah, kita pasti tanah akan semakin lembek ya kan, jadi boleh bisa mengakibatkan longsor, kan? Jadi hati-hatilah, yang menjaga lingkungan lah tetap bersih satu kan. Ya, janganlah menebang pohon di area-area pegunungan.
3: Rizda berharap pemerintah agar menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, khususnya yang berada di bantaran sungai maupun yang ada di kaki bukit yang merupakan daerah rawan banjir dan longsor. Liana Sution melaporkan.
0: BMKG Pinang Sori menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim dengan mengenali indikator utama serta rutin memantau informasi peringatan dini melalui kanal resmi BMKG. Berikut laporan James Franciscus.
5: BMKG Pinang Sori mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diminta mengenali indikator cuaca ekstrim, mulai dari curah hujan yang sangat tinggi, gelombang laut melebihi 4 meter, hingga kecepatan angin lebih dari 25 knot. Kepala Teknisi BMKG Pinang Sori, Liberto Perdosi, kepada RRI kemarin menjelaskan, sistem peringatan dini ini terus dioptimalkan melalui radar cuaca serta penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.
6: Indikatornya itu dikategorikan dia cuaca ekstrim itu karena curah hujan yang tinggi, yang kalau dia lebat lebih 50-100 mm per hari, kalau dia sangat lebat lebih dari 100 hingga 150 meter, sedangkan ekstrim dia lebih dari 150 meter per hari. Sedangkan indikator keduanya itu ketinggian gelombang itu lebih dari 4 meter dan juga kecepatan anginnya lebih dari 25 knot gitu, Pak. Ya, kami dari BMKG kami sudah ada site radar di NIAS ya Pak ya, mm-hmm. untuk kejadian peringatan dini atau early warning system, yaitu peringatan dini hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
5: Dijelaskan, peringatan dini disampaikan sekitar 1 hingga 2 jam sebelum potensi kejadian melalui grup WhatsApp, Facebook, dan Instagram resmi BMKG, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal demi mengurangi risiko bencana akibat cuaca ekstrim. James melaporkan.
0: Penguatan rasa nasionalisme harus terus dilakukan guna menghindari persoalan intoleran yang mengancam persatuan dan kesatuan. Laporannya disampaikan Dini Siahaan.
1: Sejumlah persoalan sosial yang terjadi yang kini condong mengarah kepada sikap intoleran dinilai akan berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Penilaian itu diutarakan Retno Pratiwi, praktisi pendidikan dan aktivis sosial di Kota Sibolga saat menjawab RRI terkait penguatan rasa nasionalisme. Menurut Retno, penurunan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda dan masyarakat dapat memicu terjadinya konflik yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Karena itu, kata Retno, sekolah sebagai lembaga pendidikan dinilai memiliki tanggung jawab dalam pembentukan karakter generasi muda. Kemudian Retno juga tidak menampik pentingnya peran orang tua dan keluarga dalam membangun karakter generasi muda. Namun menurutnya, sekolah atau lembaga pendidikan menjadi leading sektor dalam membangun karakter generasi muda Indonesia yang bermartabat dan berjati diri Indonesia.
7: Itulah tugas daripada lembaga pendidikan. Bagaimana kita bisa nanti melahirkan SDM-SDM yang profesional, yang tangguh, punya hati nurani dan berkarakter, tetapi memiliki moral dan karakter yang baik. Saya kira itu.
1: Selain itu, Retno juga meminta tenaga pendidik untuk selalu menanamkan indahnya keberagaman yang ada di Indonesia sebagai upaya menanamkan nilai-nilai kebinekaan kepada generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa ke depan. Deni Syahaan melaporkan.
0: Untuk meminimalisir bencana alam di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan. Lian Sution menurunkan laporannya.
3: Masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar guna mencegah bencana alam. Hal itu dikatakan Ferdi Siotang, seorang warga di Tapanuli Tengah. Ia mengatakan, masyarakat khususnya para kaum generasi muda diharapkan sejak dini peduli terhadap lingkungan dari hal-hal terkecil seperti menjaga lingkungan dengan bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Ferdi juga menambahkan, peran pemerintah untuk terus memberikan pengarahan atau penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan guna menanamkan sikap cinta lingkungan sejak dini.
8: Mana ya, kalau saya bilang ya lingkungan yang memberi kita hidup setiap hari menggaransi kita ya dari makanannya, sandang, pangan, papan gitu kan, airnya teristimewa kan. Tapi kita nggak punya kontribusi memberikan feedback untuk merawat gitu. Pertama, masyarakat kita juga kepeduliannya kurang. Pemerintah setempat juga tidak sanggup mengontrol kegiatan warganya. Dan juga ya pemerhati-pemerhati besar juga yang seharusnya memainkan peran gitu ya, kurang apa kampanye.
3: Ferdi berharap dengan terus memberikan edukasi akan pentingnya pelestarian alam kepada masyarakat, akan tercipta kawasan ramah lingkungan. Liana Sution melaporkan.
0: Selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki objek wisata Sungai Sarudik yang tidak kalah pesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Rizky menurunkan laporannya.
9: Jargon wisata sejuta pesona bukanlah hal yang tidak mungkin bagi Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata objek wisata Sungai Sarudik tidak kalah pesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memang dari tata letak geografisnya secara administratif merupakan salah satu daerah di wilayah pesisir pantai barat. Namun Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berbukit dengan ketinggian 0 hingga 1266 meter di atas permukaan laut, sehingga di daerah ini juga banyak wisata alam seperti pegunungan dan sungai. Pesona alam hijau dari perbukitan dan udaranya yang segar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Aliran sungai yang jernih dan memiliki susunan bebatuan seakan membentuk seperti kolam, memberikan rasa perkampungan kepada wisatawan yang hendak merasakan sensasi kesegaran air Sungai Sarudik. Hal itu diungkapkan Fajrun saat menikmati kesegaran Sungai Sarudik bersama keluarganya. Dirinya mengaku setiap waktu senggang, keluarganya kerap mengunjungi sungai tersebut untuk sekedar mandi-mandi menikmati kesegaran Sungai Sarudik.
10: Menurut saya sendiri, Sungai Sarudik ini termasuk sungai yang bersih, airnya segar, jernih. Terus pemandangannya juga lumayan bagus di sini karena masih terlihat jelas pegunungan-pegunungannya di sini. Saya biasanya dengan keluarga datang ke sini dalam rangka mengisi waktu luang, membawa anak-anak sekitar berendam, main-main air di sini, menikmati air di sini.
9: Untuk datang ke objek wisata Sarudik tidak akan merobek kantong Anda lebih dalam. Pasalnya, di lokasi ini tidak ada pungutan biaya kepada para pengunjung. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Selatan, Haji Gus Irawan Pasaribu, menyerahkan ribuan benih ikan dan puluhan sak pakan kepada kelompok pembudidaya ikan Aik Siboru Namora. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Bupati Tapanuli Selatan, Haji Gus Irawan Pasaribu menyerahkan bantuan 2.000 benih ikan mas, 8.000 benih ikan nila, serta 60 sak pakan ikan kepada kelompok pembudidaya ikan Aik Siboru Namora di Desa Pargerutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur. Bantuan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan 7 kolam budidaya yang memiliki kelompok pembudidaya. Selain meningkatkan produksi perikanan, hasil panen juga diproyeksikan mendukung program makan bergizi gratis serta memperkuat perekonomian masyarakat.
11: Mudah-mudahan pohon dijaga dengan baik. Harapannya adalah kemudian bisa berhasil ini menambah ekonomi di masyarakat. Dan berkesinambungan, ulang matak sekalian. Kan? Jadi ini makannya sampai panen lagi. Jadi sekali naik, ini adalah sebetulnya trigger dorongan. Kan? Dorongan untuk masyarakat untuk sokot di dusun on.
5: Bupati juga mengajak masyarakat mengelola bantuan secara berkelanjutan agar usaha budidaya semakin berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan warga. James melaporkan.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI, Rokmin Dahuri, menyebut Tapanuli Tengah memiliki potensi ekonomi biru. Laporan Abdul Jalil.
12: Anggota Komisi 4 DPR RI, Rokmin Dahuri, menyebut Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi blue economy atau ekonomi biru. Hal ini disampaikan Rokmin dalam kuliah umumnya di Kampus Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan STPK Matauli Pandan, Tapanuli Tengah. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2004 itu juga mengatakan potensi alam Tapanuli Tengah bisa diandalkan menjadi poros ekonomi baru.
13: Jadi saya betul sharing mengenai blue ekonomi, potensinya di Tapanuli Tengah sangat raksasa ya, karena panjang garis pantainya 4 kali lipat panjang garis pantai Kabupaten Cirebon di mana saya lahir, di sini 200 km ya. Dan tadi saya sarankan kita fokus untuk 3-5 tahun ke depan, saya sudah menyampaikan ke Bupati untuk blue ekonomi fokus di 3 sektor aja, yaitu sektor perikanan budidaya laut atau mariculture di 3 komoditas, yaitu lobster, paname, dan rumput laut. Kemudian di industri perikanan tangkapnya harus dibarengi dengan industri hilir, harus ada pabrik-pabrik pengolahan ikan Pak Bupati yang ramah lingkungan dan produk yang kompetitif. Dan ketiga adalah di sektor pariwisata bahari atau marine tourism, karena by nature di sini indah sekali ya, tinggal memoles ya dengan amenities, dengan destinasi wisatanya dibuat seperti Maldives, Bupati gitu ya. Lalu accessibility ya dan konektivitas, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat harus ada direct flight ya dari Jakarta ke apa namanya?
14: Pinang Sore
13: ya. Saya kira kalau 3 sektor itu dikembangkan, yakni mariculture, kemudian perikanan tangkap, dan yang ketiga marine tourism pariwisata bahari ya. Lalu tadi konektivitas dan accessibility yang ditingkatkan, saya kira akan menjadi game changer ya, atau perubahan permainan untuk Tapanuli Tengah menjadi maju dan sejahtera.
12: Sebagai pembicara utama dalam Studium General STPK, Rohmin memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar mengejar target pertumbuhan ekonomi yang konkret. Ia menyarankan pemerintah daerah memfokuskan strategi pembangunan pada 3 sektor utama dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Pertama, sektor perikanan budidaya laut berfokus pada pengembangan 3 komoditas bernilai jual tinggi yaitu lobster, udang, faname, dan rumput laut. Hilirisasi industri perikanan tangkap, kegiatan penangkapan ikan di laut harus diimbangi dengan kehadiran industri hilir melalui pembangunan pabrik-pabrik pengelolaan ikan yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk kompetitif di pasar global. Pariwisata bahari kelas dunia yang memanfaatkan landscape alam Tapanuli Tengah yang sudah indah secara alami. Sektor ini tinggal memerlukan polesan pada aspek fasilitas penunjang agar berkelas seperti Maladewa, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pendengar, Teluk Tapian Nauli di Tapanuli Tengah yang terkenal dengan pantai dan hasil lautnya menjadi salah satu lokasi pilihan bagi para nelayan atau masyarakat sekitar untuk memancing ikan. Rizky menurunkan laporannya.
9: Memancing adalah salah satu kegiatan menangkap ikan menggunakan senari yang diikat dengan kail. Kegiatan ini menjadi salah satu aktivitas bagi warga untuk menyalurkan hobi dan juga dapat menjadi sumber mata pencaharian. Teluk Tapian Nauli di Tapanuli Tengah yang terkenal dengan pantai dan hasil lautnya menjadi salah satu lokasi pilihan bagi para nelayan atau masyarakat sekitar untuk memancing ikan. Salah satu spot memancing yang diminati oleh para pemancing adalah Jembatan Kalangan yang berlokasi di Kecamatan Pandang. Tidak hanya warga setempat, masyarakat dari daerah lain pun sering datang dan mampir untuk menjajal tempat memancing tersebut. Andre Situmorang, warga Kecamatan Pinang Sori yang sedang memancing mengatakan, Jembatan Kalangan ini menjadi spot yang strategis untuk memancing karena pertemuan alur air sungai Kalangan dengan air laut dan dengan menggunakan udang segar sebagai umpan dapat menghasilkan ikan yang banyak sehingga banyak masyarakat yang sekedar melepas hobi memancing di jembatan ini.
15: Spotnya di sini memang sangat-sangat the best lah. Jenis ikannya ada beragam ikan, yaitu salah satu gabu yang dicari-cari pemancing, jarang gigi, pari, kerapu, terus jenaha. Terkhusus sama saya sendiri karena saya pemancing, karena saya penikmat mancing. Saya itu ikan yang saya hasil dari pancing saya itu saya bawa ke rumah. Tetapi kawan-kawan yang ada di sini, mungkin ada yang lain di sini, dan juga ya hasil pancingannya itu diperjualbelikan.
9: Ditambahkannya hasil tangkapan ikan dari para pemancing biasanya akan dikonsumsi untuk keluarga sendiri dan sebagiannya lagi akan dijual kepada orang lain. Rizky Ramadan melaporkan.

Dengar laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Supir truk dan angkutan antar kota di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluhkan antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar di SPBU yang disebut merugikan para supir. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, warga Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk tetap waspada akan bencana banjir dan longsor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk pagi hari ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan-Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka, tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2020.